telefoni yepamwe ya mazora se zvenyu mazibaba Gibeon ha kurize kumbavari se my Gibeon ha wai dziri kupona here muprofita mukuru mu Midlands ha ndinovimba kudaro aiwa tinongoda mina mato September ino tisaita kuchema kwakanyanyisa mungona matirawo migwagwa imuna matirawo tsaona mumigwagwa sevanhu vanonzwa denga tinotarisira kunyaradziwa tinotarisiwa kutonodzwa chinhu chinonzi ndufu.